0: Radio Indondi Culture.
1: Amatangazo umuryango w'umuhisi minane batoromoya numfaso niwe niyo nzima peresika uri mu gatanga zone munini komine bururi ntara ya burunga uri niteka ryo kumenyesha umuryango incuta abagenzi n'ababanyi kuzoganuka ku muhisi umushinga ntahe minane batoromayo ku munsi w'Imana igenekezo rya 19 mukaka rumwaka wa 2026 Bujumbura kuri Centre Girigari imbere ya INSS igihe cy'isaha 6:30 z'umurango kuba ruguru ubwo rubanza rukazoba ku munsi wa 6 igenekezo rya 2025 mukakaro umwaka wa 2026 igihe cy'isaha 6:30 z'umurango ku rugo rwiwe mu gatanga bimenyeshejwe aba bakurikira umuryango usigwa na Mibira Yakobo ahuri hose abasigwa ba pasteur Bizabigomba Joseph bari inyagasaka ku

Voilà, voilà, kubamaze kuba batumbiriza ngaha mutuburana iki, uhejeje kumbiriza amakuru abatandukanye n'indirimbo ziba ziryoce z'abadidibyi bacu, tuca duheza kandi tukakugarukana hariya hariya hamwe na Lydia Didique ukuntu ushobora kwitomborera kubera ikintu udashaka kwitwa mutunzi kandi waratumenye ukoresheje ibihumbi bibiri gusa. Urabona ko tuguma turiko turakwereka abatombora abagira gutya bagira gutya, ama wewe ukanka kuraba amahigwe yawe uri kubyifatamwo gutugira kurabona umuntu akagira urya akagira urya akagira urya akanya gato yo kadubona aratomboye ibyo gutomborwa ibyo gutombora. Rero murabizi murabizi ibyo gutombora urashaka gutombora amafaranga bien sûr abatunzi ba muri Voxi ukaja witwa chauffeur muri ako kanya nyine ukoresheje ibihumbi bibiri gusa hamwe na Lydia Didique. Rero tombora weho kuki nimbutari kurabigerageza uri kurahomba icyo kwibutsa gusa nuko utarakwiza imyaka 18 utarekuriwe gukoresha inotombora reka rero abarengeje

0: Voilà ni kiringo cy'amasaha biri mwavyumvise impano zozo ko dufise ababishoboye kandi dusanze tubafise igikiriro n'ubwo kugenda kubashigikira natwe radi ko twa maturi ngaha turatangura ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatano biciye nganye ne ku radio ndundi cyo tugatangura isamana ni gushikiza 10 ahanje adijo reka ndabashimire kuno twabanye kuno twakoranye tude dusubire kandi ku munsi wejo ayandi makuru yacu ndetse n'abatumire bacu na byinshi tuba twabateguriye dusubire kandi duhure ku munsi wejo ibindi bigano bicangaha birabandanya.
1: Are you feeling it?

0: amanetrarira abo na kizi zatibagiye mande rebusika hamu kan kuwa mande rebusika tazaya amanetra tagai ngi hanga kizi zatibagiye ye tara ga kitune kizi
1: ijwi ryawe rikoreragenda bukarabe
0: hanyuma indirimbo indirimbo nyine kanyaga polepole taga yariyo itabagase yariyo y'Imana iraza kumpimba
1: sawa sawa
0: iteragera nta mu rugo be nibagiye haragiza ngahe mu tambu abakunzi bose b'indundi kirisiyo ntibagenda gerarira mu kabondo bya mahugiro giga batutaratima ngaha kumutakurana nabisaba ngo yose ngaha mu gaseke yesu kiro giwe
1: tugushimire Clave
0: nawe muhezagiwe n'umutambu.